0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios cuyajun ushlabalk aslemalch kechriare parikakan ketak ik katekuri sibalach kish erki rikelui kriare chichanim shintahun koulach abel chekorakuchi chichikahui
2: chishpakaluluk waral
1: chipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbalri spehun nimalach kabrakan estakun chechri lahuk uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam ta sibalakh shikish ekki. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah. Shoko ta hikru kapkash shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shroq esakh ridum. Katekuri parikah shetatakh nikah chabal chenim shilwi.
3: Shopan ri rakhawarem ri wachulem. Cherech li kakhaw y cherech liu Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri, rihuinak kejeb inimalaktak winak che etuyul chorikitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach chuk ichi lashik ri Dios kikbih.
2: Kamal tioshik chavech kakhawshel, Dios akhawshel. Akchak e ronohel, riare che are kamik, riare che are iwir. Rumal resh che shakoh par yaqab rini malagu chuqab arech ka khekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katokhtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokhbal kech. Shakukheri atiosh lakhtak winak ri e are chek kisheh kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, fechinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malak kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Unni malakh chikok chika riare kobu kobu khulom elakhuk ruka buitak ri ukhulom kohun ketakik chapalui ri ukhe kohokeh khunchkech ri ushib uchakapil takri chimil kochorika ekukia khulok chuwach ri uleu ri khunchikopri shetaki chuwach ri shok chikutsiruk riakal arech kutihu bi ri alakhakal aretakchi kalashik Ri ishok kril wach hunala hala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta hunchoch parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokoje rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chikichuhab. Eman shokoje tachikikolbal parikah. Shkiakulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumatz rik ashtok onri satanasubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e angel erachilare. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach chabal parikah.
2: Kamikri shopan ri chakanik. Ri chukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo.

0: Yutir kikibir. Chechri Elias ksikinwe arere. Katekuri hunchikechri are, kutihanim kebek, ekumubao lohungwos pa vinagre. Kukochech utsam hun ah, ekuyachrech, arech kokumu. Katekut rienikachik kikibir chirech.
1: Chayakanok, tskilana, wekper Elias chechukolik.
0: Katekut chichanim chikri Jesus, kokurakakehuchi, ekuhachri ranima. Patakweri kurokopih rib riusud rinim rucoch ridios pake pucak kapil ciak sekolok kacuche keberi riuleu kurakih rib takriabah kuhak rib riki hulri kamnakib esip alahik i bakilal kecri etios lak takwinak kekastahu wach kaki kaslemal ke elobik patakri hul aretak kastahinak chiki wach kepom paritios lak tirimit katekuri sip alahwinak ke elobik ri eare Kategori rikamalpe, chike chokal erenika hachihapchik, che koruk chech uchahachikri Jesus, aretak chikikil rikabrakan, eronohel rikastak kabantahik, sipalak kikishibir kip e kikibir.
2: Kastik nekot, wiareri ukhol ridios,
0: ekochila ek i e shokib, chenak ke kayulok, ri eare cheshkiternebe hulokare, aretak chik o Galilea, arech kipatanir. Chiquisholri eare cori mari matal, rimari cheare kinan ri colic Santiago eri José, eri kinan ri eu cojolri sebedeo. Are tachik cajuach rikir, kepejun inomachi, ajari matea, José riubi, che chocogeo kinaku tirochel ri Jesús. Kepetecru ri pilato, ecutario bakilal ri Jesús chirech, ri pilato chichanim, katakane carech, kahach chirech. Ri José kukamubi riu bakilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumokkan parihun kakhul che rech riare banom chori abak. Kategori kukokkan huni malakabak chuwach ri rokibal rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwach rihul. Parihun ikchik rihun ik chuwach chi apan ri sukumanik. Rinimaktak chuchakahawib eri fariseo. Hunam kebe paririchoch ri Pilato. Eki kibir chirech.
3: Ahau, ri uch knatak cheri hun subnerri shubir aretak chi kasna. Chichanim paoship ir kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchur chi pariurosh irna. Une kebe kelak ri utihushelab. Katekuri kibir chik chikech ri winak. Ri are shikastakubi uwach chikishor ri kamnakib. Katekuri. Rikisbal supunik areniemre chuwach rinabe.
0: Ripilato kubir chikech.
4: Riishk ohukat echahinelab iwuk. Rishba, katek uri chihikiba uchahishik rehas kiwah riish.
0: Ke elubik katek uri kikichahih rihul. Kikitsakakah rihunabah ekikikoh rihukat echahinelab.
5: Mateo capítulo 28.
0: Okowinak chirikik sábado. Aretak chik kasakaru wachri dabeqik chechri shemano rimari matal erihunchik mari kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan ri angel rechri akhawshel kakakulok chikak ekubalkatik hubiri hunapak ekituyipuy. Ri wachubal riare jejas hunkuypa eriratseak sak jejas risakteu. Ri hukat echahinelab aretak chikikil riare Keberbit rumal rishibrikil eke kanahik jejase kamnakib. Katekut ri angel ki uchabeh rishokib ekubih chikech.
6: Riish mishibih iwib. Ri ingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. Rumal chariare shkastaho biawach. Jejas shubih. Chisah hiwila riyo kolibal hawiherish kanahwi. Katekori chichanim hish. Khibir chikech ri euti khoshalab. Riare, shkastaho biyo goch chikishol ri ekami naqib. Eknabeh chiwach pari Galilea. Khelanari ki wilna uwach riare. Shbitahik wari chiwach u mal ri in.
0: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul. Ruk shibrikil eruk ni malak ki kotemal. Ke shakinik chirech ubishik ri khastakri chikech ri euti khoshalab. Kategori ri Jesus ke urriqa ri eare ekubir chikech.
7: La otzi wach.
0: Ri shokib kikib ruk kikichep ri rakan eki qasah ri kiholom chori ulew chowach ri are chirech uq ikhliashik. chichanimri Jesús kubirchikech.
7: Mishibihibib, hishba, hibirchkechri e wachalal, arechkibepa Galilea, echila kinkilna wiri.
0: Aretakchi ebenakubiri aere, ejojunchikechri jukate chajinelab, kebeparitinimit chubishikronohel wajastakri, chikechri nimaktak chuchkahawib. Ri e areri kikimulirkip rukri nimaktakwinak, aretakchik bantakri kichomanik, kikiyasipalakpuak chikechri echoltatu. Chinabe kikibihwetzir chikechri.
3: Are chibihweri, ri e utihoshelab, shepechakab, e shakelakahbek, aretakchi ahuwarinakri uch. Ewe kopan we has takri utsihol weri rukri katbaltsir. Riuch kuchzihona rukri are. E kakakohna paucholom arech magotahun kash kapechi wachri ish.
0: Ri eare kikikamobiri puak, eheri kikibano, hehasri ish bish chikech. Eri ahudi o heri ubishik kikibana wetsihri, shas chotak wek ichna kamikri. Kategori rihulahuhe tihoshelab. Que ve para Galilea, chorijoyup cheubim chican ri Jesús chiquech. Aretakchi kike luwach, kike kasahri kiholom choriuleu. E cojojun chiquech kubon kep kikush. Ri Jesús kikip kuk ri eare ejewa wetir kubir chiquech ri.
7: Ronohel kovinem ya om chuech chicar e choriwachuleu. Hishba, e chibana e tihoshelab chiquech conohel divinak chuachuleu. Chibana ki kasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel. E pari umiri tios la huslap shel. Chik utu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag cheshimbir chiwech. Kategori. Chiwila weri. Cheri in inko iwuk ronohel kih chik atena ri ukis balil ri uwachu leu.
8: Ri utalak tzik rech ri tios la Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal de utalahutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios, jejas tiptalik pari wuhri Isaías yakashal utzih ri Dios.
9: Je, kintakubi ri unupataninel chawach, arrech kusuk umah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi pari tzinalik uleu, chisuk umah ri ube ri ahawishel, chibana hikom chrech ri ube.
8: Rishuan ri kasalha, shpe pari tzinalik uleu, Kuyo bishik hong kasna rech kashok kush esach bal makah. Kepetik kyopan rukriyare riwinak rech di Judea, riwinak rech di Jerusalem, kupani kikasna ri eare ekikisol rikimak. Rishuan ukohom hunutumal, kameyo, eko tsuk rib ruktak sak e ruk walche. Eko bih.
10: Betina kulok chuyik riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Rin mantakalta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushahab. Rin shimpan ri kasna rukha, katek utriare kupan nari ri kasna paritios lahushlam shel.
8: Katek uri patak wek ihre, ri Jesus kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katek uri ri shuan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche. Hakatah rikah eritios lahushlabishel, jejas hun palamos kahulok pugui riare. Kategori hun chabal kpeulok parikah.
11: Atri at lok alah nukohol, atri oro nohel nutokob awuk.
8: Shas uchanim ri lihushlabishel, kuchekumir ubi riare paritanalik uleu. Ekakohik paritanalik uleu, kawinak ih, risatanas kotakchih riare, cherimakah. Riare kochikishol richikop kategori re e angel kepetenih riare are takchi shashtag rishwan ri Jesus kepeulok pari Galilea kuyu bishikri utsalah utsih ri Dios
7: ukami kri istakatri kahmal ri rahaibal ri Dios nakachik kowi chikesha mari kush eschishkohon ba chrech rikak utsalah tsih
8: are takchi tahin kusutin chuchiri plow Ri Galilea, Krili Simón eri Atrish, Cherachla ri Simón, Tajan kikikyak rikat pari plow, Ri are achchapaltakkar, Ri Jesús kubir chikech.
7: Chini ternebeh ri in, Ekin manna chivech, Ischapaltakkar chikech ri winak.
8: Kategori شاس چنیم ککیاکان کیکات اکی کتر نبخ ری آره کبینچه اپنوک خوبیق اک ریلی سانتیاگو او خوری سبیدهو اریشوان جرچلال آره شکوخه ری آره اکو پاری خوکوب اتخین که کسوکمه ری کیکات چی چنیم کیو سکیخ ری آره ککیاکان کیتات پاری خوکوب کوکره ارخچیکیب اکی تر نبخ بیری آره کیو کیک پاری کفرناوم آره چیخ ایخ سابادو کوک پاری او کلپل جبل کتگوری کتیخونیک چره چری چیخ از که کتاری او چیخ رومال چه کتیخونیک خیخص خون وینق چکو رقلیم من خونم تا کوک ری ایسی بانیل کتگوری چی پاری سیناغوگا کخونا چی چچپوم رومال خونی سیل اوشلبل شومخیخ کورقخیخ او چی اکو بیخ
12: خاص کواچ قیجری اوخ خیسوس اتاق نصارید راشت پتی گارج که کسا چیخ پاقیوی ری اوخ اینوی تم ات خیچین ری ات ات ریاد تیش روخوی نقری دیاس
8: کته کوری ری خیسوس کو یخیتیخ ری آره
7: ما کخون چیخ ما بیخ چه تلو لوک روک ری آره
8: ری آره سی بلخ کو تویسا ری ایچیل اوش لبل سپلاخ مرقخه هوچی کتگوری چل اولوک روک ریاره کنو خیل رویناق شکش بیخکیب اکی کتا چک بیلکیب
10: خسوا وری خونک اک چیخ چکویا و بیشی کروک رقلن
13: شکوخه کتاقن چکیچ ری چل تاکوش لبال کتگوری کنیمان چرچ
8: کبیو چی خول وی خستق ری پرانو خیل ری رولیو ری گالیلیا آره چی کل اولوک پاری وکول بال چبال پیو کوک ری سنتیاغو ری شوان پاری رچوچ ری سیمون ایری اترش ری اوخی چیچو ری سیمون کو پچات رو مال کو خونی ملخاق چریخ کتے کوری ککی چیخوخ ویری چریچ ری آره کی پیو کوک کروک ری آره کوچا پو کوک ری اوقب کتے کوری کووالی ساخ رینی ملخاق کیل چریخ کتے کوری شوک چی کی پتنشک آره تاک چی ککاخ ری ایخ ککامو بی چریچ کنو خیلی ایوابیب شکو خیلی وینق چه اچپوم رو مال ری ایچیل اوش لبال کنو خیلی سیوان تینمید اکو کوک تو چیری خا کیو کنخ سی بلخ ایوابیب وینق اکیو کیاق او بی سی بلخ ایچیل منگو یا تا بیچ کیچ ری ایچیل چکه چاویک رو مال چکه تام او وچ ری آره آره تاک چه کپکا کلوک ریوشه کاخ کولخیک کیل و بیک اک به پهونت نلکو لیو چلاک چاو روک دی دیوس ری سیمون ایری ارچیل که کتن بیخ و بی ری آره آره تخ چی که کی رقو که کی بیخ چیچ
10: کنو خیل ری وینق کت کی چکوخ
8: ری آره کو بیخ چیچ
7: خو پهون کلی بال چیک پا تقرینیک اخ تی نیمیت چیک آره چکو خی کن تیخونیک چیچ ری چیخ چیلا شرومال کو واوری این پتی نقو لوگ
8: کبه پرانوخه دی گالیلیا که تیخونیک چریچ ری چیخ پتق ری اکول بل چبل اکیو کیا خوبی ری ایچیل خونوی نق چه تخین که قیه ری اوچو مال کبه روک ریاره گوتا تقوب چریچ کشولی چو وچ اکو بیخ چریچ
9: ویتا کواخ کویا واکی نکونخ ری این
8: ری خیسوس که لکوش چریچ ریاره کولیک ری وقب کوچپو و کخ کتے کوری کو بیخ چریچ
7: کینواخ چت گوناتا حق
8: کاتگوری ساس چنیم چخچخ چی کریو تو مال اک کونتخیک کو خچو بیری آره اکو قطو وچ آرهچ من کو بیخ تاوری کو بیخ چرچ
7: من کتا خون چیخ کا بیخ آره خط کت اخا کتو آوی چو وچ ری چوچ قخاو خاسو خاخ ری تابل تو قب رومال ریچ چه ات اوز چیک خچاش تقان ری مویسیس ارچ خون ایلا بال چیکی واچ
8: اکو تریاره اره تخشی شلو بیگ سی بلخ رو کی کتی مال کک چو بیشیگ وی خساج ری شخی کوری ری خیسوس مککوین تخشیک اوچ رو کی بال کپان پا خونتی نمید اره که کانخ کانوخ پاری تخ تلونی کولی بال کتی کوری ریوینک پیو لوک رو کری اره
14: مارکوس کپیتولو دوس
8: آره تخشی کوک چی خمول پاری کفرناوم اتمتالیک چیک چریاره کوچوخا سی بلخ وینق کپتیک Katekuri shokhe makota chik kolipan chugwach ri uchiha ri areku yubishik ritsik chikech kamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapachiham makakawintak kiopan ruk ri are rumal re cheko sepalahuinak kikipakapa puwiri ushotaliha hawichik owiri are kipan huntek katekuri kikasang richat Hawi koyol wiri kaminak ubaki lachi. Ri Jesus kireli kikohonik katekuri kubih charech ri kaminak ubaki lachi.
7: Walkwal, ksachitak ri amak.
8: Eti yulchla enikak akhtse panel cheke kichomak pakanima.
15: Hasteche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makak, shakshuwiri Dios.
8: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomach parikanima kategori kupir chikech.
7: Has chikichomach veri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitak ri amak onchatwa lihok chak ama ukok ri achat kategori chatbinok shahik uri arech kiwetamach cheri ukohol ri achik ori ukowinem arech kusach ri makah chuachuleu kintakanchawech.
8: Kubir cerec di kaminak ubakil aci.
7: Chatwali hok, cak ama ubiri acat, kategori hat curi awacoc.
8: Kuala hikri are, kategori chanim kukam ubiri ucat, ikiri ulok ciki wac riwinak. Riwinak saj kikush kategori, nim kikir wiri dios kikipih. Mangkota hamul kilom khun khasace he khaswari. Kielcubu hamul cuciri pelow, Kategori konohir riwinak kaperu kriare, riare kuku tritsich kiwach. Kabek kategori grilli levi, rukuholi alfeo, jete yul parihun kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
7: China ternebehri in.
8: Riare kualehik eku ternebeh riare, are takchik ochurimesha, parirachoch ri levi, sibalah eak tok inel puak eak makib. Ek ochuri mesha rukri Jesus eri euti hoshelab, rumal reche si balahek iri kitan behri are. Rikit si panelab, ve eh fariseo, are takchi kikilri are, chekwa kuk yahmakib, kukri ahtok inel puak, kikipir chikech ri euti hoshelab.
16: Suche, la kwa kuk ri ahtok inel puak, e kuk ri ahmakib?
8: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chikech.
7: Riwinak okichu a man rahawshik tahun akunanel chkech. Are rahawshik chkech re eyawabib winak. Re in man inul petinak tah arech ke inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
8: Re euti hoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri eko hohun kebekipih charech re are.
1: Suche! Cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri fariseo ke me wahik, kategori riati hoshelab riat man ke me wahtak?
8: Ri Jesus kubir chikech.
7: La kuya o cheri erachil rich amala ke me wahik aretakchi ri are kokuk. Aretakchi rich amala kokuk ri are man kuyatari ke me wahik. Kategut, kipenari nikahtak ih aretakchi rich amala. Kesa shubich kechri eare. Kategori ke mewah bari pa hunk ihri. Mankota hun kuk ahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ag atsiak. Wejeri ri chakap kag atsiak kuhi kechri ri el atsiak. Kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kag amaha pa el tak tsum. Wejeri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuhe ri tak tsum kolibal rech. Arek ut, ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
8: Pahun sabado, penak palitikbal triko, ri euti hoshelab kekimich ri triko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
1: Chawilampe, Suche kikibano ri man yataltak banik parik ik sabado?
8: Kubik chikech.
7: Laman isikim tahri hastak shuban ri David eri eutijo shelab aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamalto o che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktijo kategori Shokunje shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
8: Katekuri kubir chkech.
7: Ri sábado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sábado. Ri ukohol ri achi shokunje ahau chrech ri sábado.
8: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal. Ochila hunachi che camina criugab. Si balaki calle riare, areke kilo, we kukuna, riachi para sábado, areke kah kipan katochzig buguiriare. Riare, kubir cherech riachi, che camina criugab.
7: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
8: Kategori, kubir chikech.
7: La yatalik che pasábado kban riutzil, chuach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuach rik kistich bubi.
8: Katekut tri eare makech autag. Riare sipelako ke ukayeh de eare ke besanik rumal re cheko rekanima. Katekuri kubich re chriachi.
7: Chalik ariakab.
8: Riare kulik riukab ekakuno tahik. Are tachi ke el ubiri e fariseo. Kachau kukri eh erodiano. Rumal reche are kakak kikis uwachri are. Re Jesus rechile euti hoshlab, kabe nachchi pariplo, sepalahuinak kitarnabeh, uviri are, ewinak reche Galilea, reche Judea, winak reche Jerusalem, winak reche chakab, chetri Jordan, winak reche takri ruleu, retiro, erisidon, sepalahuinak che are takchi kakita o. Ronohele kopano kapeulok frukayare. Kategori kubir chikech ri euti hoshenab, chikikisukumah hun alahokup, cherech kumar reguinak, arech makekichakameh tari are. Rumal rech che ke ukunah, sipalahuinak. Kategori konohele eyawapi winak, kakikiak kip cherech ri are, arech kikichap ukok ri are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are takchi kikil ri are kikikak kip chuwach rakan kirakakeh kichi ekikipih.
12: At! Riatul kohol ri Dios!
8: Kategori si balak katakan chikech arech makikik alakaysah ta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub ekisikin chikech ri krah ri are kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisah kaplahuh ares ke kuhi che erchil ri are eki utakubi chubishik kritzik eki ya chikiet si kowinem ares ki kakubi ri eitzel khe ke ushisah ri kaplahuh katekuri Pedro ri upi ri Simón kukuhu ri Santiago ri ukuhol ri Zebedeo erishwani rachilal de Santiago eki ukuh chikiet si eare ribiak bu anerges che kubih ralkual ri kakulha Ri Atrish, Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash, Ri Santiago, Ri Ukohol, Ri Alfeo, Ri Tadeo, Ri Simón, Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are, Chekuhashnari Are. Kepecho Ha, Ekpechihmul Riwinek, Rumal Kuri Makuyatah Kikitih Rikiwa. Katekuri Re Rachalashik, Are Takchi Kaketa Mahweri. Kebek kekah ketekik cerih riare rumal re cek bisik
2: riare mosrinak
8: reti banelap cecepe ulok ci pari Jerusalem ulok kekibih
15: ribel sebul capovinak riare
8: esokohe
3: rumal di kanimal itzel kukia kubi riare rihetak itzel
8: riare kiusikih riare katekuri kubih cikich patak cihobelil
7: Lak kowin ri Satanas kukia kubiri Satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik wehun ahoy balri man nahtah kukeyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chikche ah upaha, wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katek ut mangota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balah uchokab. Eche kuk amu wiri ronohel riuhastak, kkowinri wena beku yutri winak, katek uri lok nak uri kuk amu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech, ksach ronohel rikimakri winak, shokuhe ronohel ri etzel taktsih kbish na chrihri dios. Katek ut, rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrihri tioshlak ushlabashel, man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalah umakri.
8: Rumarle chekikipih.
3: Hun itzel ushlabal chapawinak riare.
8: Ri unan eri erachalal, kiopanik chila, katekuri maki ok tewubik, kekanakkan chushkutri ha, ketakan chikech riwinak, arech kekizikih ulok riare. Sibalak winak et yul chushkutri are, katekuri ekohohun kekipih cherech.
1: Rianan, ri awachalal eri awanap eko chushkutri ha, kategori katkitsuku riat.
8: Riare kubih chikech.
7: Hachin rinunan, hachin ri awachalal.
8: Ke ukayeh ri et yul chushkut riare, kategori kubih.
7: Earewa ri enunan eri awachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri dios, areri ri awachalal, areri ri wanap, areri ri nunan.
14: Marcos capítulo 4.
8: Kategori khamulchik tihon cheritsih chuchiri plo esibalahunak pechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun khokup earetakchi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plo ke utihoh cherets sibalahastak patak tihobelin Eko bir chikech pari utzik.
7: Chitata mech. Ri artikonel xelubik che utikik ri utikon. Kategori arechi xutiko. Hujuntak ixa xtzak chuchiri be. Eri chikop au huwakak xepetik. E xekitik ubih ronohel. Hujuntak ixa chik xtzak patak abak. Hawichi mankota sibala huleu. Xakbi xkiyik rumal che xakko ukok. Earetak chi xeluloq riq'ij, xk'at ri takutush, ex chaqqayjarik rumal re che mankota ri urab. Jujuntak ixa'chik xtzaq patak k'ix, xk'iy ri k'ix, ex kixiq'isaj ri takixa', kategori man xuyata uwach. Jujuntak ixa'chik xtzaq pari utz ulew, aretak chi xk'iyik xuyari uwach. K'o jujuntak ixa' xjujunal xuya juwinaq lajuj uwach. Hujuntak ixa'chik oxk'al uwach, hujunchik ok'al.
8: Kategori kubij.
7: Chutama ri junwinaq che k'uwixikin arech kuto.
8: Aretak chi ri are, nakchi k'uwixikech riwinaq, ri erachil che junam kitarnab'em ubi kuk ri kaplajuj, kikikot uchi ri are puwi ri taqtzi jubelil kubij chikech.
7: Xiatak chiwech ri ix pa Chobik rini malahtak kash u chobik puwiri rahaybal ri dios. Katek ut, chikech ri winak chenak eko wich rech. Runohel ri hastak kopanku ri eare shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kayik, shas man ke kaitak. Arech knepa si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkesh ri kikush, kateguri ksachitak ri kimak.
8: Kateguri kubir chikech.
7: Ri ish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil. Ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ri tzih. E are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabak. Eare nakuri rikiktari tzih, aretakchi kiktari tzih Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehun ni malakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuman kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrik ish. Earenak uri ri rishkitari tzig. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachuleuri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzig. Shahek uri mankuyata uwach. Katek uri riketikik pari utzuleu. Eare nak uri rikiktari tzig. Kikikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachik oshkal. Rinikahchik okal.
8: Ekubih chikech.
7: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech emankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech k'alahanik, emankota hun hasach shmantah pa aguatalik, shanearech k'pena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik, chutatabeh ma.
8: Ekubir chikech.
7: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, ki atahnach rech. Katekut, hachin mankota hastak rech, shokuheri u hastak che koruk, ktokish nari chrech.
8: Shokuhe kubik.
7: Rirahoybal ri Dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ik, rihak iik. Knebariare manretantajas ri uk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsik ik pa urosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri aretakchi anch ri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalrech che shurikari ik che utschik ri uwach.
8: Shokuhe kubik.
7: Hasruk kahuna matisah wiri rahaybal ri Dios. Hasruk tzihobelil kak ut ubishik. Jehas hun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pari uleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretak chi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim taku ab kikiyik eri jetak chikop e ahu wokah kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
8: Ruki itak tzihobelil jehas wenik ahri kuyubishik chikiech ritzih jehas uchobik kekuin charech. Ekuyu bishik chikech shak rukri jetak tzihubelil. Katek utro noher rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ik ri aretak chik kakak rik ik kubik chikech.
7: Ho, chakab chik cheri polow.
8: Kakiyakan ri winak. Katek uri kakikam ubiri are. Ri are benak pari hukub. E benak nikah tak hukub chik rukri are. Katekuri kpehuni malak yakik eri uketal riplo si balakok parihukub katekuri knohik riare kochila chiriha wik mensaj wiri hukub tahin kawarik kukoyubam ri uholom chori honchakat ri eare kakikasuh katekuri kikibir charech
13: Ahtik! Laman katok tailo chiri uhkuh kamik!
8: Are takchi ri eare kakastahik kuyahrik yakik Katekuri kubik charech riplo.
7: Chakasa hawach, machawchik.
8: Rikyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo, chichanim kubik chikech.
7: Suche kishi bihiwip, lamangkota ikohunik riish.
8: Chichanim riare si balaki kishibik kip, katekuri kikibik chikibil kip.
9: Hachin kuwa wiareri, chirikyakik riplo shakuhe kunimak riutzik.
14: Marcos capítulo 5.
8: Ri eare kiopan chakapchik cheriplow parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu Akpeu lok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Hunachi chekwa hunitzel uslapal ruk. Koli rachoch pataklihul. Katekuri makota hun kakowinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul. Yutumchik ruk taktem. E rukchich. Katekut riare uhokapim rihetaktem. E rihetakchich. Makota hun kakowinche ukasashik uwach riare. Kategori ronohel mul chipaqih chijapap kopa taqnihul kopa taqnihuyub kuraqaqih uchi kategori kusok rib ruk taqriyabaj are taqchi nahna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kuraqaqih uchi kategori kubih
12: Sokoh cuit Yesus atau kohor Dios, ni mana aku bantahik? Ni mana aku kau kinta cuit riat? Rumah Dios, mana tercariin?
8: Rumah riat ceri ada, kau ikh cerit.
7: Catel ulok ruk gua ceri, itzel ushlap mal.
8: Kategori riade kota cerit.
7: Suri ambi,
8: kau ikh riade.
12: Kamu lagi nubi. Rumah rejeri oksi balak okia.
8: Tekuri si balak kota top cerej di are. Arej makugiak tobi di are nak cerej di tinemit. Kocila cori huyup humulah hupuk a. Jatuhin kikitih keca. Ri itzel tak uslapal kikita top cerej di Yesus ekikipih cerej.
12: Cukata kau beri oh kuk tak ri a. Arej kanim kibj kepamri are.
8: Kategori kuya bechikech chichanim ritzel takushlabal kirubik ekyok patakri ak. Rihumula hupuk ak kakikyak ki pariplo chipu wiri huyukolok ri ak eko huyunaktok ye kahik pariplo. Ri ak yukab chikech ri ak ki aninahik. Kategori kakiyubishik kwekhastakri patakri tinamit e patakri huyuk. Riwinak peulok cherilik. Rihastak cheshupan ri are. Li e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chekukohi ri tzel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil. Kategori li e are sipalak kikishbihki. Ri ishe ilowik kekiyu bishik rihastak cheshukulumak ri achi che okinak ri tzel ruk. Shokohi rihastak cheshukul matahik kuk ri ak. Kategori Chichanim kikita cherech li Jesus, arech li are nakh be ubiwi cherech li kitinamit. Are takchi kakan puwiri hukub, ria chichash kukhiri itzel ushlabal ruk, kuta cherech li are arech kukuhi ruk li are. Mankuya taweri cherech katekut kubih cherech.
7: Khat para tinimit, kukri e awachala shik. Habich kech li khastak shuban ri ahawshel chawech, eri uloko ebaluk u shawuk.
8: Kepe ubik riare kategori kuyu bisik pada Decapolis. Rihastak cesuban ri Jesus cerej ekonohel riwinak kekimayo wach wihastak ri. Are takci ri Jesus kepe cihamul cakap ceri pelau. Si balak winak kepe ruk riare riare kocu ciri pelau. Kepe hun kanimal riukol bal capal khairo riubi Are takshi kril yare kumeh rib che shukulem chori rakan. Kategori sipalak kuk omih charej are kubih.
2: Chichanim ri kakhlori num ial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlom arech kkol takhik ik kasik.
8: Kubiubi rukri yare kategori sipalak winak kikitarnapeh upik e sipalak kikipitzeh ri yare. Kategori kohun ishok che yawab. Kutsaku kikil chi kapalakho kukuna chi ulok. Riare ukashkolim chi kuk eki akkunan nalab. Riare usachom chi kronokhe rupuak. Kategori makwata kutsurik shane nimatakhinak. Riare shuto utzikhon rekbish puwiri Jesus. Kupi ulok chirik riare chikisho riwinak. Kategori kuchabukok riratiak. Rumalre che riare kuchomak.
17: Kine bari in chikin chapukok riratia kin koltahwa.
8: Kategori shans chanim, katanik hawi kiel ulok riukikiel. riare kuchbo che ut chikri ubaqil. Chichanim ri Jesús kuchbo che hunchuqab shelu lokshas rukriare. Riare ksutin ukaybal chikishol riwinak katekure kubir.
7: Hachin shuchap ri watsiak.
8: Ri euti hoshlap ke kipir chirech.
9: Riat tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekuri kabir hachin shinuchap riin.
8: Kiukayer riwinak ares kakalahainik. Hachin ri chepowukok. Shastanim riushok kushbih rib. Riare retam rishukulimah. Kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib cheshukulim chorirakan. Eronoheri sakalastih kuyupishik chirech. Riare kubih chirech.
7: Walkwal arire akohonik shatkolovik. Hatruk rinimalahutzil. Echat kuntahok cheri ayabil.
8: Aretak chi tahin kachawna. Kiopanik ahunak chepetinakulok choha rukrik animal pariukolpal chapal katekuri kekipig.
1: Shkamekri amyal, suru malka choha risak nari akhtig?
8: Katekutri Jesus cheshuta ritzig kibishik kubig cheresik animal pariukolpal chapal.
7: Mashibig hawib, shiwichat kohonok.
8: Katekuri makarakhtak chekohon kubewiruk shuneri lu Santiago erishwan charachalar de Santiago. Kiopan pare rachoch ri kanimal pari sinagoga. Kiukayeh riwinak checho harinak. Ekonik ah ke obik. Ekonik ah chekirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
7: Suche ischu harinak. Suche weok ehri. Realiman kaminaktah. Riare shahwarinak.
8: Riare kakitsehu wach. Kateku triare, kerese hubi konohel riare, ekukam ubi kriutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubik cherech.
7: Talita kum.
8: Wubishkal weri kubik.
7: Allah numi al, chavech riat kimbihui, chatwa ali hok.
8: Chichanim kualak rialah ali, katekuri kbinik. Shane riare kablahu hohunap kolik katekuri riare sipalaki kishpikip riare sipalakatakan chikich arech mankota hun kretamahweri katekuri kubir chikich arech kakiyari wari ali.
14: Marcos capítulo 6.
8: Kiro lokchila katekuri kbe pariutinamit riuti hoshilap kikitarnbeh ubiriare pari sábado. Kukutri tzik pariukolpal chapal. Riwinak aretak chi kakitari utzik kakimayo che utzweri kakipig.
1: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal ri che ya om chrech. E suwa we nimtak mayipal che upanom rugriukap.
10: Laman aretawa ri ahanel. Riral ri mari. Rirachalal ri Santiago. Rachalal ri Joset. Rachalal ri Judas. Rachalal ri Simón.
1: Ekuri eranap. La mane kota chkshol ri ux?
8: Katekuri ri are itzel ri kikichumak chrih ri are ri Jesus kubir chikech.
7: Hun kashalu tzik ri Dios shakshuwi pari utinamit chikishol ri era chalashik e pari rachochwi ketzalashu wach.
8: Katekuri makkuwintah kupan humay algural ri shakshuwi keukunah eke pushib e yawubib aretak chi kuyari uqab kiwi. Si palak sa chukush rumal rech cheri eare makakahtak ke kohonik kape patak ritinamit cheko nakah ekukutritzik. Kiusik ik rekablahuk katekuri kiutakubik chi ekakab kuyaku winem chikech kubiri itzeltak ushlakbal. Kubir chikech cheshu wikikam ubi hunkichimey rechikipe makikam tubi kiwa kikostar kimer kikortil. Parushimipal kipam. Katekut.
7: Heshchi koho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
8: Katekuri kubir chikech.
7: Hawiki shokwi pahunha, chishkanah kanchila. Chikatechi kishel ubichila. Wepahun kolibal man kishkulashtak, eman ktayishtari itzik, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
8: kiel ubik ek kiye ubishik arech kikikesh kikush li winak. Kikikia ubi si balak eitzel kikokri aceite pekiwi si balak eya ubi kikunak li eare. Ri ahawinel erodes kuto utsihori are rumare cheri ubi ni malak utsihobeshik benak ekonikak kikibik.
16: Rishwan ri ahkasalha shkastahu lok chikishol ri kaminakib. Rumal kuwak chakun ruk riare ni malak tak chokab chiwanik ri maipal tak hastak.
8: Ekonikak chikikibik.
13: Riare are ri elias.
8: Nikak chikikibik.
3: Tiare hun kashal utsir ri dios he hasri enikak e kashal utsir ri dios chik.
8: Ri erodes are tak chi shutu tihol riare kubik.
16: Rishwan chiri in shintan ri uholom are riare shkastahulok.
8: Jerina kut areri erodes shtakanik chekchabu lok rishwan katekuri shutik pariche veriru mal rechi erodias chereshokili filipo li rachlal rukriare shkuliriare rumal rechi rishwan ubim chereche erodes
10: manjatal takchewech cheunshokil kaman chereche rishokil riawats
8: ri erodias sipalak kachkatekuna chereche are Ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuheru mal chir erodes kushbih rib chuwach rishwan. Riare retam chir rishwan hunsuk lah etios lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzih. Riare sipalak sachbalkush kanahik katekuri kakak chuwach kutatbeh riutzih. Katekuri shopan rihunkih aretak chir erodes. Shuta qataysaq chihun ukhunab shupan khunimaqih chikech enim taqunaq rech rahoybal chikech ekanimal ri asoltato echkech chiwinaq chenim chiqih pari galilea shokubi riral ri erodias katekuri chishukhwik esibalash qaq chuwach ri erodes shukukhesh qaq chiwach chiwinaq chi shakbiri ahawinel shubih chirech ri ali
16: Chata bachuech ri hastak chekawah. Ri in kinyana chawech.
8: Ekuchi rusir chirech.
16: Kinyana chawech ronohel ri hastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawipal.
8: Shelulok ri ali katekuri shubir chirech ri unan.
17: Suri kintao. Ri holom ri shuan ri kasalha.
8: Sucharyale chichanim shokubik hawiko wiri ahawinel. Riali shutach rech.
17: Kinwach chashas chanim ri kayachwech pahun kolpal yuhlom rishwan qasalha.
8: Riahawinel sipalak shbisanik katekuri rumal re cheriare shukhikipari utzik shukukhe kumar riguinak mashrahtak cher matakupanchik ri utzik shubik. Chi shakbi riahawinel shutakubi khunak chemey shtakanu bi cherech arech kukamulok riuhlom rishwan. Riachimi shel ubik katekuri shutan un lok riuholom rishwan pariche eshukam ubi parhun kolpal katekuri shuyachrech ri ali eni ali shuyachrech ri unan ri euti hoshela rishwan aretakchi shketama hueri shipetik katekuri shikam ubi ri ubaqil shkimuku pahun uhul kaminak ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri jesus Katekuri kikipir chirech riare, ronoher ikhastak chishkipano, ekonoher ishkikatu. Katekuri riare kubir chikech.
7: Chisakri ish pahun tzinalik olibal nach chikech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
8: Rumal red chirikepetik erikepek sibalheki, katekuri rietakunelab, man kihameta ukok kiwach chiutihikiwa. Kiakan uwi pahun hukub, ekepe pahun nach tzinalik ulew. Kategori ke iltahik are takchi ri are kebek sibala huina kakichapo hueri eshas konohel huina rechta ritinamit kekitihanim ekebehela kategori na bekio punch ki wachri are are takchi kakahun lokchori ulew kril sibala huina kotok besak ki wach rumarre cheri are ehachai hapukchi chemokot kahyu Kategori si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikih kategori ri euti khoshelab kiopan rukriare ekikibikh cherech.
13: wehun kolibalri si balakcinali kuleu katekuri kberik ih che ahachau biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik
8: katekuri riare kubih chikech
7: chia kiwari ish arech kiwa ik
8: kikibih riare charech
13: lakukbeche ulok ik lakukkal denarius rech kashlangwa arech kayach kech arech kiwa ik
8: riare kubih chikech
7: joropa kashlangwa ko iwuk ish hibila ma
8: Are takchi ri are ketam chik kikip ich cherech
18: kohop kaslangwa ekiep kar
8: shos chanim katakan chikech are chi are kikubari gunak patak hukat chori sukumpal kikupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk chi shakbi ri are kukamukok ri hop kaslangwa chichi ri kep kar kakai chikah kuteu chik katekuri Kupir jetak kashlongwa, ekuya chikech euti hoshelab, areski kikhat chikech riwinak, shokohe kupir kepkar, areski kikhat chikech. Kunohel si balakewa ik, ekinohik, kategori kakimol katotahna, kaplahuk nohenak takchakach, rukre uchakap takkar kakimolo. Riskitik rikashlongwa, ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare. Arech euta kunelab, chakan parihokup, arech kikisuk bawik chakap cheribetzaida, kategori riare kiohachna wiriwinak, aretakchi shehachitahu wiriwinak, kbe parihuyub, kategori kchau rukri dios, aretakchi okinak chiriakab, rihokup ko pari upanikahal riplo, kategori riare utukel kokan choriuleu, riare Krilo chiriare si balakke kosik jubin sa shikri hukup rumalre chiri kiaqiq shos chikiwaj petinak wi ulok patakri ukaq kakbal chiriakab kpe ulok kukri eare kbin puwiri ha katekuri chichanim knabahu wi chikiwaj aretak chiri eare kakilu waj chakbin puwiri polo kakichomak chakun shipenel katekuri si balakke kirakakik kichi Rumal red chekonohel riare kakilo, katekuri makichoptak suweri, katekut riare chichanim kubik chikech.
7: Chikuba iku shwik riin, mishbik hiwi.
8: Chanim kakankuk riare parihukup, katekuri kakak krikiakik, pakanima riare sipalak makichoptak suweri. Rumal red chimak kakichoptak rimayipal res chitak kashlongwa. Rikush lepali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekanjulok ekikishim rihukup. Aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohohun winak chakikichapla uwachri are. Kepeparonoheri dinamit katekuri kebikikamubire yaoib chotak rikichat chihawi kikitawi chekowiri are. Kategori Bronohel Kolibal, Shakhawine Kokwi, Panimak Dinamit, Panis Dinamit, Kakiyari Yawobi, Patakri Kayibal, Kakita Charet Yare, Chakikichab Kok Riuchi Ratsiak, Ekonohel Rikikichabu Kok Riratsiak, Kekoltahik.
14: Marcos Capítulo 7
8: Ri Fariseo Shokuhe Ekohun Achtibnelab, Epetinakolok chi pari Jerusalem, kekibu kok ruk, katekuri, kekil ekhun chikech e euti hoshelab, riare chekewa ik ruk tzil takikab, manki chahom tak. Ri Fariseo shokuhe konoheli ea judio, makewa tak weman kichahom tarikikab, chi patak likichok, rumar rech che are kikirausik rikikipan ohertik. Man kegwa tak aretak chi kepe ulok pari kaibal. Weman shkichak kib. Shukuhe kakira usik si balaknik a khastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shakhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotu chi.
15: Suche, chiri eati hoshelab man kikira wasik tari khastak chira khawashik kira wasashik. Shane ruk tziltak kikab kewaik.
8: Kubir chikech.
7: ri Isaías ut shubih piviri ish keb ipalaj hachari tziptalik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi katek ut ri ranima nak uya onwi chwech riin mankota upatan ri ihlanik chekik man chwech ri hetak bishab chekik utu shak takanik kech winak ri ish kiyakan ri upishab.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Criquita.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuya ochi cuach con ojeli eare. Rumal reche con ojeli eare. Areshki yari ukashki rahil. Katek utri are. Areshu yari kukohna cheri uhastache rahaushik chrech. Shuyaron ojeli kukohna arechkak asik.
2: Rumal reschek kibirnik ahuenak puirin nimra chochri dios. Chewi komruk helik tak abah. Eruk helik tak abah rech maltioshibal. Ri are kubir.
1: Wa veri chekibilori. Kpenawari getap ichche mankota huna bak kanah kan puwi huna bakchik. Ronoheli hastak kyaktahna ulok chori uleu.
2: Kkitach rechriare.
3: Achtik, hampak urik kulmatak naweri. Hasri rikut balk kilna. Chekukutu chipetinak chulok we hastakri.
2: Riare kubik.
1: Chikolo ivip chekisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi. Chekikibik nari. Inri, eri ihna kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitsihosh chok, chekito cheriwina kikitukihki, mishibihivib. Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil mananinak takpetik, mankamik takpetik.
2: Katekuri kubih chkech.
1: Kualihna huntinamit puwi huntinamit chik. Kualihna hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikak. Tek ut, mahok chuwach ronohelweri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitak na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache. Kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltaqtsik rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utzalaqtsik. Chikoho ba ri utzil pari wanima, mi isuk umahri kitobehna iwib. Rumal rech e inri, ri kinyaow nari itzik kibig. Kinyanari e wetambal, cheri e ukulel man kekowintari, Kikrik hunzih che ukule la shikri itzih. Areri e inan e itat kishkachow nari. Ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Kikikamisah na e hohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ikaslemal. Tekut. Aretak chikivil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal chok, chivetamah bache nakah chik oviri uk ismalil. Rikopa ri Judea, shakbi che animahok ubi patak ri huyub. Rikopa ri tinamit che elulok chila. Rikopa tak ri tikombal me ok chipari tinamit. Rumal reche ri tak ihri, kihrech tohbal uk ashel, ekbantahnar ronohel ri tzibatalik. Kash kechri re eya wabib tak ishoqib ruk akal. Kash kechri re tahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohun ni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamitri. Kek amnari rumal rich ich rech choh. Eeyutuli kek amnabiri pa ronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik kikitak alek nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun tak utbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew riwinak kikishbih na kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehohun winak keyak manik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wekhastakri. Chik pena puwiri ulew. Rumal rech ri uchokab ri kak totash na ulok. Kategori, chetak wek ihri, kikil nari ukohol riachi, chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retak chik peweri, chiwali sahri ukowili wanima, chiwali sahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
2: Kubir chkech hunsi hobelil.
1: Chiwilari uche alri wikosh.